mkasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu pandu pandu kam pandu shingiokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amba kam pandu e namba mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba.